le kgiritshwana la ramatlole ka re ke sireletsa ka loka monyako ebile ke sireletsa le ka tshari ya ngwana ke re ke nna letlala la mabengunong ke sekereng ka o kera